Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu 2 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan pendengar, kita memulai hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha akan dihadirkan untuk Anda renungan dan musik religi Buddha dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 9 kami juga akan menghadirkan Dialog Kupang Menyapa, ini berkaitan dengan pendidikan inklusi di Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, selamat memulai hari.
1: Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Bahasa. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan melindungi setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani saat ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan bersama sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan dalam cahaya Brahma Wihara. Hari ini kita merenungkan tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan dan bagaimana keduanya berakar sangat dalam dalam praktik Brahma Wihara. Jika kita ingin memahami kerukunan secara mendalam, maka kita harus melihat bahwa kerukunan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari kualitas batin kita sendiri. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Jika batin penuh dengan kebencian, maka dunia terasa penuh permusuhan. Jika batin penuh dengan cinta kasih, maka dunia terasa damai. Brahma Wihara sering disebut sebagai kediaman luhur atau tempat berdiamnya para makhluk agung. Artinya, ketika seseorang hidup dalam metta, karuna, mudita, dan upekkha, ia sesungguhnya sedang hidup seperti makhluk luhur, yaitu makhluk yang penuh kasih, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Ini bukan sekedar konsep, tetapi kualitas batin yang bisa kita latih dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita masuk lebih dalam pada makna metta, yaitu cinta kasih. Metta bukan hanya cinta dalam arti emosional, tetapi sebuah kehendak yang murni dan universal, semoga semua makhluk berbahagia. Kata semua di sini sangat penting. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya teman kita, tetapi juga orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Dalam praktek meditasi metta bhavana, kita mulai dari diri sendiri, kemudian meluas kepada orang yang kita cintai, kemudian kepada orang yang netral, dan akhirnya kepada orang yang sulit kita sukai. Mengapa demikian? Karena batin kita tidak bisa langsung melompat ke cinta universal, tetapi ia perlu dilatih secara bertahap. Ketika kita mengembangkan metta, kita sedang melembutkan batin kita. Kebencian yang sebelumnya mudah muncul perlahan mulai berkurang. Kita menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu memahami. Dalam konteks kerukunan, metta adalah pondasi utama. Tanpa metta, kerukunan hanya akan bersifat sementara dan rapuh. Namun seringkali kita salah memahami metta. Kita mengira metta berarti selalu setuju, selalu mengalah, atau tidak pernah menegur. Padahal metta juga bisa hadir dalam bentuk ketegasan. Ketika kita menegur seseorang dengan niat baik, tanpa kebencian, itu juga metta, karena tujuan kita adalah kebaikan, bukan pelampiasan emosi. Metta juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi keterikatan. Kita menjadi terlalu melekat pada orang yang kita cintai dan menderita ketika kehilangan. Oleh karena itu, metta harus berjalan bersama dengan upekkha, yaitu keseimbangan batin. Selanjutnya, kita masuk pada karuna, yaitu kasih sayang atau las asih. Karuna adalah respon batin terhadap penderitaan. Ia muncul ketika kita melihat atau menyadari bahwa makhluk lain sedang mengalami duka atau penderitaan. Karuna bukan sekedar merasa kasihan, tetapi keinginan aktif untuk membantu. Dalam kehidupan modern ini, kita seringkali menjadi tidak peka. Kita melihat penderitaan setiap hari di jalan, di berita, di sekitar kita, tetapi hati kita menjadi kebal. Ini adalah tanda bahwa karuna kita belum berkembang. Karuna yang sejati membuat kita tidak bisa diam ketika melihat penderitaan. Namun karuna juga harus bijaksana,
Tidak semua bantuan harus berupa materi. Kadang yang dibutuhkan orang lain adalah didengarkan, dipahami, atau sekedar ditemani. Dalam hubungan sosial, karunia adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Ketika kita memiliki karunia, kita tidak mudah menghakimi. Kita mencoba memahami latar belakang seseorang. Kita menyadari bahwa setiap orang memiliki penderitaan masing-masing. Dari sini, kerukunan menjadi lebih mudah terwujud karena kita tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai sesama yang sedang berjuang. Namun karunia juga memiliki tantangan. Jika tidak disertai dengan OPK, karunia bisa berubah menjadi kelelahan batin. Kita menjadi terlalu terbebani oleh penderitaan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan. Kita membantu semampu kita, tetapi tidak kehilangan kestabilan batin kita. Kemudian yaitu mudita, yaitu simpati, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Mudita adalah kemampuan untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah kebalikan dari iri hati. Jika iri hati membuat kita menderita atas kebahagiaan orang lain, maka mudita membuat kita ikut bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mudita sangat penting untuk menjaga kerukunan. Banyak hubungan yang rusak bukan karena kebencian, tetapi karena kecemburuan. Ketika teman kita berhasil, kita merasa tersaingi. Ketika saudara kita dipuji, kita merasa diabaikan. Namun jika kita melatih mudita, kita akan merasakan kebebasan batin. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan. Kita menyadari bahwa kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Bahkan sebaliknya, kebahagiaan itu bisa menjadi sumber sukacita bersama. Mudita juga melatih kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kita belajar menghargai keberhasilan mereka, bukan meremehkan. Ini menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Dan akhirnya, kita sampai pada UPK, yaitu keseimbangan batin. UPK adalah puncak dari Brahma Wihara. Ia menjaga agar metta tidak berubah menjadi keterikatan, karuna tidak berubah menjadi kelelahan, dan mudita tidak berubah menjadi kegembiraan yang berlebihan. UPK membuat kita mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita memahami hukum karma, bahwa setiap makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Dalam kerukunan, UPK sangatlah penting. Tanpa UPK, kita mudah tersinggung, mudah bereaksi, dan mudah terbawa emosi. Dengan UPK, kita mampu menahan diri, berpikir jernih, dan bertindak dengan bijaksana. Keempat Brahma Wihara ini bukanlah praktik yang terpisah, tetapi saling melengkapi. Metta memberikan dasar cinta, karuna memberikan kedalaman empati, mudita memberikan kebahagiaan bersama, dan UPK memberikan keseimbangan batin. Jika kita benar-benar menghidupi keempatnya, maka kerukunan dan cinta kemanusiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia akan mengalir secara alami dan dari batin kita. Dalam Dhammapada atau Waga, syair 160, kita kembali diingatkan Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Artinya, semua kembali pada diri kita. Apakah kita ingin menjadi sumber kerukunan atau sumber konflik? Apakah kita ingin membawa cinta atau kebencian? Pilihan itu ada di tangan kita. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan Brahma Wihara sebagai latihan harian. Setiap pagi, tanamkan niat, hari ini saya akan berlatih metta. Ketika melihat penderitaan, bangkitkan karuna. Ketika melihat kebahagiaan orang lain, latihlah mudita. Dan dalam segala keadaan, jagalah UPK. Jika latihan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka perlahan-lahan
batin kita akan berubah. Hati yang semula mudah marah menjadi lebih lembut. Pikiran yang semula dipenuhi prasangka menjadi lebih jernih. Dan kehidupan yang semula terasa berat perlahan menjadi lebih ringan dan penuh makna. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami dhamma, tetapi benar-benar hidup dalam dhamma. Semoga kita semua dapat mengembangkan Brahma.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

Dan berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa.

0: Di antaranya adalah bagaimana lomba ini bisa memberikan kontribusi.
1: Bahwa dalam pameran UMKM ini diikuti oleh kurang lebih 180 peserta UMKM dengan nilai transaksi.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Lomba Jalan Indah menyambut Hardiknas 2026. Transaksi pada pameran pembangunan dan expo UMKM Rotendao tembus 505 juta rupiah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur meriahkan Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan Lomba Gerak Jalan Indah. Berikut laporan Ari Slake.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan event Lomba Gerak Jalan Indah ini memberikan kontribusi ekonomi yang baik bagi Kota Kupang, terkhususnya pelaku UMKM. Selain itu, ia juga mengemukakan melalui wadah tersebut, peserta lomba bisa diajarkan untuk membangun kerjasama yang baik yang bisa diaplikasikan ketika berada di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Wagub NTT saat membuka Lomba Gerak Jalan Indah di Jalan El Tari, Kota Kupang.
0: Lomba-lomba semacam ini mempunyai banyak maksud dan tujuan. Di antaranya adalah bagaimana lomba ini bisa memberikan kontribusi bagi ekonomi di Kota Kupang, khususnya UMKM. Lomba ini juga merupakan satu wadah di mana seluruh peserta lomba diwajibkan untuk membangun kerjasama yang baik. Kerjasama ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan, ini butuh kerjasama. Membangun kreativitas dan inovasi. Dengan lomba-lomba seperti ini, seluruh peserta, guru dan para siswa ini mulai berpikir bagaimana kita bisa membuat supaya grup kita, sekolah kita ini bisa berhasil.
3: Selain itu, mantan Kapolda NTT ini juga memberikan apresiasi kepada PGRI NTT atas terselenggaranya Lomba Gerak Jalan Indah dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk terus memberikan dukungan agar partisipasi peserta meningkat di masa mendatang. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendidik generasi bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Gerak Jalan Indah, Jessica Sonabela Sodakain, melaporkan bahwa kompetisi tahun ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari jenjang SMA dan SMK Sekota Kupang, serta dimeriahkan oleh penampilan marching band dari SMA Negeri 6 Kupang dan SMA Negeri 7 Kupang.
4: Kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mohon izin Pak Wagub, saya menyampaikan bahwa Lomba Gerak Jalan Indah ini diikuti oleh 18 peserta, yang mana dari SMA SMK Kota Kupang, dan saya dibantu full juga oleh Bapak Kadis Pendidikan kemarin, kami konfirmasi dengan baik. Maka di sini ada SMA SMK di Kota Kupang, dan juga turut serta SMA 7 dan SMA 6 untuk drum band.
3: Sebagai informasi bahwa peserta Lomba Gerak Jalan Indah ini telah disambut oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena di garis finish, tepatnya di NTT Mart. Dalam kesempatan tersebut juga telah tersedia sembako murah yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 100 pelaku UMKM yang bergelut di dunia usaha kosmetik, tata rias, pangkas rambut dan sejenisnya di Kabupaten Kupang mengikuti bimbingan teknis pembuatan kosmetik dan skincare alami dari bahan organik lokal. Berikut laporan Alo Tani.
5: mama-mama yang hadir hari ini, ibu-ibu yang hadir dan cantik-cantik hari ini, bersyukur.

0: Mama-mama yang hadir hari ini, ibu-ibu yang hadir dan cantik-cantik hari ini, bersyukur karena ini kesempatan sangat langka. Oleh sebab itu saya berharap kesempatan ini jangan disia-siakan. Ini ada orang BRIN, punya ilmunya segudang melalui teknologi yang kalau kita yang pakai biasa-biasa aja, kalau sekarang sudah ada BRIN, semuanya jadi luar biasa.
1: Kegiatan yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bekerjasama Komisi 10 DPR RI berlangsung sehari di Sotis Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 April 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakubaga, selaku mediator kepada RRI menegaskan bahwa selaku wakil rakyat di DPR RI, ia ingin menghadirkan para pakar teknologi di dunia kosmetik dan skincare berbahan alami yang ada di BRIN mengamalkan pengetahuan mereka kepada masyarakat NTT yang memiliki potensi alami.
0: Jadi saya di Komisi 10 memperjuangkan anggaran untuk BRIN, melakukan riset hasilnya harus dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan rakyat, saya harus kembalikan BRIN kepada rakyat untuk betul-betul dirasakan oleh rakyat. Upaya kita membangun ekosistem inovasi berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan. Saya yakin bagaimana kita bisa mengubah potensi alam di NTT menjadi produk yang bernilai tinggi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Ga juga menyampaikan bahwa para ibu rumah tangga maupun putra-putri NTT memiliki bakat mengolah hasil bumi menjadi bahan kosmetik dan skincare secara alami. Ia mengemukakan NTT memiliki potensi bahan-bahannya, tinggal didorong dan diajarkan bagaimana proses pembuatannya.
2: Ternyata kita ini NTT punya bahannya cukup banyak, jahe, kunyit, madu, ya, jagung, pisang, jeruk, semuanya itu ternyata bisa dijadikan bahan-bahan skincare atau kosmetik untuk kecantikan, untuk pembersihan tubuh, dan lain sebagainya macam. Dan kita semua punya bahannya, ya, cuman kita belum tahu gimana cara buatnya gitu. Makanya sekarang ini lagi diajarkan dan ternyata menggunakan mesin teknologi yang pasti harus ada kerjasama dengan BRIN. Kalau bisa ya mesinnya dibawa ke sini.
1: Pantauan RRI, peserta BIMTEK sangat berharap melalui kegiatan dimaksud semakin menaruh perhatian kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Umumnya, peserta berharap agar ada dukungan modal dan peralatan, modal usaha terutama pengadaan peralatan pembuatan kosmetik dan skincare berbahan organik alami yang dinilainya berkisar antara 50 hingga 70 juta rupiah.
3: Saya tertarik juga dengan alat yang tadi dipresentasikan itu. Ya, sayangnya cukup mahal sehingga memang susah untuk diakses oleh kami UMKM yang tergolong mikro ini. Sehingga bagaimana solusinya agar kami bisa akses itu? Apakah nanti bisa disediakan di tingkat Kabupaten Kupang sehingga kami UMKM yang ada di Kabupaten Kupang bisa menggunakan itu secara bersama-sama?
1: Pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Puji Widodo, menyampaikan teknologi pembuatan bahan kosmetik dan skincare berbahan organik alami direncanakan ditempatkan di daerah sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan semua teknologi yang dihasilkan BRIN harus dikembalikan ke masyarakat agar dapat menikmati manfaatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Kupang memperkuat pengadaan barang dan jasa. Berikut laporan Alfred Sengge.
5: Kegiatan BIMTEK konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah dan e-purchasing melalui katalog elektronik dengan metode mini kompetisi di lingkungan pemerintah Kota Kupang, saya buka resmi.
6: Pemerintah Kota Kupang memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui sosialisasi konsolidasi pengadaan dan bimbingan teknis katalog elektronik dengan metode mini kompetisi. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Kegiatan yang berlangsung di Neo Aston Hotel Kupang dengan menghadirkan para pelaku pengadaan dari seluruh perangkat daerah. Menurut Sekda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt, dalam sambutannya mempertegas terkait keseriusan pemerintah Kota Kupang mendorong penerapan konsolidasi pengadaan serta optimalisasi katalog elektronik versi terbaru sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pengadaan nasional.
7: Jadi tolong sekali lagi ini tegas, kita ikut kegiatan ini bukan sekedar seremonial, ambil ilmunya, terapkan dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk kita sama-sama menata tata kelola pengadaan barang di kota ini lebih baik. Muhammad Hatta pernah sampaikan dalam satu quotes-nya bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki.
6: Selain penguatan kapasitas, kegiatan ini juga menekankan pentingnya metode mini kompetisi dalam katalog elektronik untuk menciptakan persaingan sehat antar penyedia sehingga menghasilkan harga dan kualitas terbaik. Analis kebijakan media, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPPRI menekankan pendampingan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagai otoritas nasional di bidang pengadaan untuk membantu pemerintah daerah dalam menciptakan efisiensi anggaran khususnya di APBD dan APBD perubahan.
8: Maksud dan tujuannya agar nanti tercipta efisiensi di proses pengadaan barang jasa khususnya di APBD Kota Kupang sehingga nanti sisa dari anggarannya bisa digunakan untuk pengadaan lainnya pada saat nanti perubahan APBDP.
6: Inspektur Daerah Frankie Amalo mengakui asas manfaat kegiatan dalam memaksimalkan fungsi pengawasan yang menurut Frankie Amalo dapat membantu inspektorat menekankan temuan berulang dalam proses pengadaan yang selama ini banyak dipicu oleh keterbatasan pemahaman teknis.
9: Dengan konsolidasi saat ini, kita harapkan semua pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Kupang tentunya dari produk hasil pengadaan tersebut baik dari dilihat dari nilai ataupun dari kualitasnya itu bisa betul-betul bisa terjamin. Dan ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparat pengawas internal pemerintah APIP dari Inspektorat Daerah Kota Kupang.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Kupang menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat integritas seluruh pelaku pengadaan. Dengan penguatan sistem dan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kota Kupang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Selama satu bulan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Rotendao ke-24, sebanyak 180 pelaku UMKM ambil bagian dan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Informasi selengkapnya, transaksi pada pameran pembangunan UMKM Rotendao tembus Rp505 juta. Berikut laporan Rudi Hartono.
1: Pameran Expo Pembangunan dalam rangka peringatan HUT ke-24 Kabupaten Rotendao resmi ditutup setelah berlangsung selama satu bulan penuh sejak 1 April hingga 30 April 2026. Kegiatan yang melibatkan sekitar 180 pelaku UMKM ini mencatat nilai transaksi atau perputaran uang mencapai kurang lebih Rp505 juta. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya ekonomi masyarakat selama pelaksanaan Expo UMKM. Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu De Lusidetan, dalam sambutannya ketika menutup seluruh rangkaian pameran pembangunan dan Expo UMKM yang dilaksanakan pada Kamis 30 April 2026 malam mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan Expo tidak hanya menjadi ajang seremonial semata tetapi memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil.
2: Bahwa dalam pameran UMKM ini diikuti oleh kurang lebih 180 peserta UMKM dengan nilai transaksi atau uang yang berputar atau beredar di tempat ini kurang lebih Rp505 juta.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Apremoidu De Lusidetan menegaskan bahwa kegiatan pameran pembangunan dan Expo UMKM menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.
2: Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak menjadi sekedar sebuah ajang hiburan atau seremonial semata, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Rotendao.
1: Wakil Bupati Rotendao menutup sambutannya berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan ke depan baik di sisi jumlah peserta maupun nilai transaksi guna memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang didorong memperkuat pendekatan teknokratis dalam menyelesaikan persoalan lahan di Desa Bolok, Kuan Heum, dan Nitneo guna memastikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang didorong memperkuat pendekatan teknokratis dalam menyelesaikan persoalan lahan di Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo guna memastikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah. Perwakilan masyarakat Kecamatan Kupang Barat menilai penyelesaian persoalan di lahan Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo tidak hanya membutuhkan pendekatan politis, tetapi juga langkah teknis berbasis data di lapangan yang akurat. Ia menekankan pentingnya pemetaan kartografis secara detail terhadap kawasan yang disebut mencapai ratusan hektar guna memastikan batas luar dan batas dalam di wilayah tersebut termasuk kemungkinan adanya hak masyarakat di dalamnya.
4: Pendekatan politis Bapak sudah lakukan, tapi yang saya mau sarankan adalah pendekatan teknokratis dan terkait dengan faktor empiris persoalan lapangan. Ini terkait dengan batas-batas yang dikelola secara kartografis. 900 hektar itu batas luar, tapi batas dalam secara kartografisnya sesuai dengan amanat undang-undang 30% kawasan ini harus ada ruang terbuka hijau juga. Itu satu yang mandatoris undang-undang.
3: Menurutnya, pendekatan teknokratis tersebut perlu didukung dengan penyesuaian rencana tata ruang wilayah hingga rencana detail tata ruang termasuk pemenuhan kewajiban ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai pendekatan baik politis, teknokratis, maupun persuasif kepada masyarakat. Yosef Lede menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
5: Langkah-langkah pendekatan secara politik sudah, secara teknokratis juga sudah, secara dari hati ke hati sudah, secara pertemanan juga sudah, pendekatan doa juga sudah, ini semua harus dilakukan. Ya, jadi kalau mengurus hal-hal begini nih, kadang harus melupakan jabatan supaya apa, ego kita itu jangan tinggi. Karena urus begini nih butuh kerendahan hati. bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan persuasif supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.
3: Bupati Kupang juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak agar proses penyelesaian lahan tidak terhambat, terutama saat memasuki tahap pengukuran di lapangan. Pemerintah berharap persoalan lahan di Desa Bolok, Desa Kuenheum, dan Desa Nitneo dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan Presiden disalurkan hingga Mei 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
6: Program bantuan pangan dari Presiden terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Tiradin Wayudin, Bolok, Sumba Barat, menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Sebelumnya bantuan serupa telah berjalan pada 2024 dan 2025 sebagai bentuk kesinambungan kebijakan pemerintah. Ia menuturkan bahwa jadwal awal penyaluran sebenarnya ditetapkan pada Februari hingga Maret 2026. Namun pelaksanaan oleh Perum Bulog baru dapat dimulai pada April 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Program ini merupakan kebijakan Presiden melalui Badan Pangan Nasional sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Untuk bantuan pangan ini sebenarnya sudah tahun kedua berjalan dari 2024, 2025, dan 2026. Tahun ketiga berarti. Nah, ini alokasinya adalah bulan Februari dan Maret, tetapi kita laksanakan di bulan April sampai dengan 31 Mei. Nah, untuk bantuan pangan ini nanti terdiri dari beras 20 kg dan minyak goreng Minyak Kita, itu 4 liter. Nah, ini adalah program yang dikeluarkan Presiden kita melalui Badan Pangan Nasional.
6: Di wilayah Sumba Barat, distribusi telah menjangkau beberapa kecamatan seperti Lamboya, Lamboya Barat, dan Tanariwo. Sementara di Sumba Tengah, penyaluran sudah dilakukan di Kecamatan Mamboro, Umburatunggai, Umburatunggai Tengah, dan Katikutana. Dengan wilayah lain masih dalam proses bertahap. Tiradin menambahkan bahwa seluruh bantuan ditargetkan selesai disalurkan paling lambat 31 Mei 2026. Namun terdapat kendala utama berupa keterlambatan pasokan minyak goreng dari luar Pulau Sumba sehingga memperlambat proses distribusi di beberapa wilayah seperti Wanukaka yang dijadwalkan pada tahap berikutnya. Dari Sumba Barat, Jerlinde, R. Sumba, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222-1212.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, negara

0: Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 2 Mei 2026. 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk semua insan pendidikan yang ada di tanah air, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Kota Kupang ya. Dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara ya Hari Pendidikan biasa di dilakukan upacara bendera khususnya di sekolah-sekolah atau unit pendidikan ya, dan seluas itu biasanya juga ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan begitu ya dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan, perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya. Oke, di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkini berkaitan dengan pendidikan. Nanti ya di jam 9 sampai jam 10 ada Dialog Kupang Menyapa yang akan dihadirkan untuk Anda, dan nanti ada juga Bajal Udara berkaitan dengan pendidikan ya, Hari Pendidikan Nasional. So stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, ini berkaitan informasinya dengan peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 kemarin ya. Presiden Prabowo Subianto mewajibkan setiap pekerja sektor informal masuk dalam cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah pusat merancang program ini guna membantu mitra pengemudi online untuk mendapatkan kemudahan akses fasilitas layanan medis rumah sakit. Presiden menjelaskan aturan ini sudah masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Aturan terbaru menetapkan kewajiban perusahaan transportasi online menyediakan jaminan sosial kesehatan berupa program JKN bagi setiap mitranya. Dan ya, disampaikan bahwa negara memang harus memastikan seluruh pekerja termasuk di sektor informal terlindung jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera. Ya, kan dikatakan Presiden bahwa pengemudi ojek online ini punya tingkat kerentanan sosial yang tinggi, sehingga negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan. Perlindungan kesehatan melalui program JKN ini merupakan dasar penting ya dalam menjaga keberlangsungan stabilitas ekonomi nasional bagi masyarakat. Informasi dihadirkan untuk Anda masih dari rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi berupa berita kehilangan dari Oktavia Nur Aini Kwaibanu ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Isi berita, sertifikat tanah telah hilang, sertifikat tanah atas nama Set Kwaibanu nomor 471 dengan luas 690 meter persegi yang terletak di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Ala, Kota Kupang, Provinsi NTT. Diperkirakan hilang di sekitar Jalan Sukun, Oyepura, Kota Kupang. Bagi yang menemukan, harap mengembalikan ke RRI Kupang atau bisa menghubungi di nomor WA 081-238-772-265. Atas perhatian diucapkan. Terima kasih.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda penjelajah udara berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Ya, seperti yang sudah Linda informasikan tadi bahwa atau sampaikan tadi bahwa Hari Pendidikan Nasional itu biasanya dilakukan upacara. Dan di saat ini mengawali informasi, ya, seluruh rangkaian informasi kami akan hadirkan untuk Anda laporan terkini dari rekan reporter Alotani yang saat ini berada di alun-alun Ihadoko, ya, terkait dengan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Selamat pagi rekan Alo.
1: Selamat pagi rekan Dina di studio.
0: Ya, silakan informasi Anda.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Kupang di mana saja.
0: Halo rekan Alo.
1: Di Kelurahan Maikoten 1 dan kami informasikan bahwa saat ini akan dilangsungkan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional
2: lagi teman-teman dari untuk bisa merayakan
1: 67 tahun 2026 dengan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua yang berlangsung di alun-alun Ihadoko. Kami informasikan bahwa saat ini seluruh persiapan hampir selesai untuk dilaksanakannya upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-69. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dipastikan untuk menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional ke-69. Kami juga memantau seluruh peserta upacara dari siswa-siswi SM A,
2: dalam melaksanakan SMK, kegiatan pendahuluan
1: SLB
2: lomba-lomba yang menggerakkan pertandingan sepak
1: Provinsi Nusa Tenggara Timur
2: campuran
1: akan menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional ke-69. Kami juga memantau SMA, seluruh peserta yang mengikuti upacara pada pagi hari ini menggunakan pakaian adat dari berbagai etnis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga kami gambarkan bahwa suasana di alun-alun Ihadoko atau tepatnya di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ada pameran-pameran hasil kerajinan atau kreasi dari siswa-siswi SMK negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari berbagai wilayah. Kami juga melihat ada dari SMK Maritim Nusantara, SMK Negeri 1 Teva Menanu, SMK Negeri 1 Kupang, dan SMK Negeri 2 Kupang, serta SMK Tiara Nusa, dan juga beberapa SMK lainnya yang hadir memamerkan hasil karya mereka dari bahan-bahan bekas seperti kayu kayu jati yang dirancang menjadi barang yang berharga untuk dijual dengan kisaran harga antara 10.000 hingga 250.000 lebih. Dan kami juga memantau saat ini drum band dari siswa-siswi SMK telah menyambut tamu Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang tiba di lokasi ini untuk dilangsungnya upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-67 tahun 2026. Kami juga memantau bahwa arus lalu lintas tepatnya di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini terpantau cukup macet karena kendaraan peserta yang akan mengikuti atau tamu undangan yang mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional cukup macet sehingga suasana di depan alun-alun yang ada saat ini cukup padat saat dilalui oleh pengendara maupun baik roda 2 maupun roda 4. Kami juga memantau beberapa tamu VIP juga hadir pada kesempatan ini, yaitu dari DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Forkopimda serta dari seluruh OPD tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir dan akan segera bersama-sama mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67. Dan kami juga mendapat informasi bahwa setelah upacara, Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan akan memantau secara langsung hasil-hasil kreasi dari siswa-siswi SMK Nusa Tenggara Timur sesuai dengan program yang terus dicanangkan oleh pemerintahan Milki Joni di 2024-2030 adalah One School One Product, dan saat ini dipamerkan di arena alun-alun Ihadoko tempat dilangsungnya upacara peringati Hari Pendidikan Nasional ke-67 tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian rekan Dina beberapa hal yang dapat kami gambarkan dan kami laporkan di kesempatan hari ini. Kami akan terus menyampaikan laporan-laporan kami terkait dengan suasana upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 dari alun-alun Ihadoko. Pada saat Gubernur Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan pesan pendidikannya di momentum yang berharga ini. Dari alun-alun Ihadoko, Salatani, kembali ke rekan Lina di studio.

Ya, selamat pagi pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Pagi menghadirkan majalah udara tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Informasi ya, rangkaian informasinya sudah diawali dengan laporan dari rekan reporter Alotani tentang persiapan-persiapan dan ini sudah mulai ya untuk upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis pedoman logo Hari Pendidikan Nasional 2026 yang mencerminkan transformasi arah pendidikan nasional. Logo ini diperkenalkan sebagai simbol semangat pendidikan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Di keterangan resmi, ini logo juga sudah diperkenalkan atau di-launching sejak 27 April 2026 kemarin. Logo Hardiknas 2026 merepresentasikan tiga program prioritas, yaitu revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan guru. Secara filosofis, logo menampilkan sosok manusia berwarna biru yang bergerak dinamis. Elemen ini melambangkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Selain itu, terdapat lengkungan elips yang mengintari di bagian bawah logo sebagai simbol gerak maju, pelindungan, dan kesinambungan. Makna ini menggambarkan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan serta pemerataan layanan di seluruh Indonesia. Warna biru yang dominan pada logo mencerminkan nilai kepercayaan, kecerdasan, profesionalisme, serta harapan akan masa depan bagi pendidikan yang lebih cerah. Dan dalam pedoman teknisnya, penggunaan logo juga diatur secara fleksibel, termasuk penggunaan warna negatif dalam bentuk skala keabuan untuk kebutuhan cetak tertentu. Dan ini untuk menjaga visibilitas logo di berbagai media. Dan dengan peluncuran pedoman ini, pemerintah berharap ya tidak hanya jadi simbol peringatan saja, tapi juga representasi arah kebijakan pendidikan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.
1: Dengar informasi selanjutnya dihadirkan untuk Anda. Ini voice report dari rekan reporter Aris Laki tentang Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur meriahkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 dengan menggelar Lomba Gerak Jalan Indah.
2: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan event Lomba Gerak Jalan Indah ini memberikan kontribusi ekonomi yang baik bagi Kota Kupang, terkhususnya pelaku UMKM. Selain itu, ia juga mengemukakan melalui wadah tersebut, peserta lomba bisa diajarkan untuk membangun kerjasama yang baik yang bisa diaplikasikan ketika berada di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Wagub NTT saat membuka Lomba Gerak Jalan Indah di Jalan El Tari, Kota Kupang.
3: Lomba-lomba semacam ini mempunyai banyak maksud dan tujuan. Di antaranya adalah bagaimana lomba ini bisa memberikan kontribusi bagi ekonomi di Kota Kupang, khususnya UMKM. Lomba ini juga merupakan satu wadah di mana seluruh peserta lomba diwajibkan untuk membangun kerjasama yang baik. Kerjasama ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan, ini butuh kerjasama. Membangun kreativitas dan inovasi. Dengan lomba-lomba seperti ini, seluruh peserta, guru dan para siswa ini mulai berpikir bagaimana kita bisa membuat supaya grup kita, sekolah kita ini bisa berhasil.
2: Selain itu, mantan Kapolda NTT ini juga memberikan apresiasi kepada PGRI NTT atas terselenggaranya Lomba Gerak Jalan Indah dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk terus memberikan dukungan agar partisipasi peserta meningkat di masa mendatang. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendidik generasi bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Gerak Jalan Indah, Jessica Sonabela Sodakain, melaporkan bahwa kompetisi tahun ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari jenjang SMA dan SMK Sekota Kupang, serta dimeriahkan oleh penampilan marching band dari SMA Negeri 6 Kupang dan SMA Negeri 7 Kupang.
4: Kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mohon izin Tawagub, saya menyampaikan bahwa Lomba Gerak Jalan Indah ini diikuti oleh 18 peserta, yang mana dari SMA SMK Kota Kupang, dan saya dibantu full juga oleh Bapak Kadis Pendidikan kemarin, kami konfirmasi dengan baik. Maka di sini ada SMA SMK di Kota Kupang, dan juga turut serta SMA 7 dan SMA 6 untuk Brandon.
2: Sebagai informasi bahwa peserta Lomba Gerak Jalan Indah ini telah disambut oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena di garis finish, tepatnya di NTT Mart. Dalam kesempatan tersebut juga telah tersedia sembako murah yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang pagi ya di majalah udara berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tadi informasinya dari PGRI NTT menyelenggarakan lomba jalan indah ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ya tingkat provinsi. Nah, ini kita ke Kabupaten Kupang ya. Di Kabupaten Kupang juga ada perlombaan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bahkan mereka itu sudah mulai lombanya itu di akhir April ya. Ya, mewakili Bupati Kupang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbau, membuka kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatannya berlangsung di SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Ya, ini kegiatannya sudah mulai dari Rabu 29 April 2026. Jadi ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu tidak hanya menghadirkan berbagai cabang perlombaan, tapi juga dirangkai dengan mengkampanyekan ya, sosialisasi juga tentang pencegahan kekerasan, sosialisasi tentang perundungan dan penguatan program sekolah sehat untuk jejang SD dan SMP se-Kabupaten Kupang. Dan dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang menegaskan bahwa momentum Hardiknas harus dimanfaatkan untuk menggali dan mengembangkan potensi dari peserta didik. Jadi berbagai lomba seperti cerdas cermat, pidato bahasa Inggris, storytelling, ini dinilai sangat efektif sekali untuk mengasah kemampuan siswa. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca juga ya di rri.co.id.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: kalian berfungsi sebagai sarana hiburan.
1: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Iya, pentingnya pendidikan untuk membangun masa depan Indonesia. Tadi informasi dari Kabupaten Kupang ya, lomba-lomba yang diselenggarakan cerdas cermat dan lain sebagainya. English debating competition dan lain sebagainya yang sudah dilaksanakan bahkan sejak akhir April 2024 kemarin. Nah, dari Kabupaten Kupang kita ke Kota Kupang ya, walaupun tadi informasinya tadi di Kota Kupang juga ya, puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar di alun-alun Ihadoko di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tingkat provinsi, ini tingkat kota gitu ya. Jadi untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2026 untuk tingkat Kota Kupang ya, dipusatkan di wilayah Fatukoa. Oke, dan itu disertai dengan rangkaian kegiatan pendukung ya, seperti festival budaya, pelibatan pelaku UMKM lokal, dan kegiatan ini direncanakan ya disesuaikan juga ya dengan direncanakan kunjungan Menteri Pendidikan pada 4 Mei 2026 mendatang untuk meninjau sejumlah lokasi sejumlah sekolah di Kota Kupang. Dan Wali Kota Kupang menyatakan dukungan penuh ya pemerintah kota terhadap seluruh rangkaian kegiatan ya, termasuk kesiapan penyesuaian agenda guna mendampingi kunjungan menteri. Karena kunjungan Menteri Pendidikan ini juga merupakan momentum yang strategis ya, yang harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk dengan menampilkan kondisi real satuan pendidikan yang ada di Kota Kupang untuk memperoleh perhatian dan juga dukungan ke depannya. Dan penting juga koordinasi lintas sektor untuk menyesuaikan kegiatan begitu ya. Dan lebih penting lagi soal pelibatan masyarakat gitu ya, kebersihan ya, pengolahan sampah, agar semua kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, untuk upacara Hardiknas ya, wakil wali kota akan bertindak sebagai inspektur upacara, dan ini dipastikan nanti kalau wali kotanya akan hadir dalam agenda strategis termasuk di kunjungan menteri nanti. Oke, jadi untuk

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Iya, pendengar, informasi berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ya terus dihadirkan untuk Anda di Majalah Udara untuk edisi hari ini. Pendengar, tadi Kabupaten Kupang sudah diinformasikan, Kota Kupang juga ya pusatnya di Kelurahan Fatokoa begitu ya, di Fatokoa daerah Kota Kupang. Ini juga disesuaikan juga nanti dengan kunjungan menteri pada 4 Mei 2026 nanti. Dan kita ke Rotendao. Ya, walaupun ini kegiatannya dalam rangka memperingati HUT Rotendao, tapi ini juga sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Karena itu diselenggarakan kegiatan festival literasi untuk meningkatkan minat baca pelajar dan juga mendukung program Rotendao Cerdas. Ya, literasi, minat baca, ini sangat erat sekali dengan dunia pendidikan. Apalagi ada program Rotendao Cerdas. Ini sangat penting sekali begitu ya untuk pendidikan anak-anak ya, untuk Rotendao ke depannya. Informasi selengkapnya disampaikan rekan reporter, ini voice report ya. Voice report dari rekan reporter Ian Aplugi.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar festival literasi dan lomba bertutur cerita rakyat yang dirangkai dalam kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Rotendao dan dilaksanakan di lapangan Christian Nehemia Dilak. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Polapani saat diwawancarai RRI mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak dan meningkatkan kemampuan literasi serta mendukung agenda Rotendao Cerdas yang dicanangkan Bupati Rotendao.
2: Tujuan daripada kegiatan itu adalah dalam hal kegiatan festival literasi ini untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dan minat baca serta meningkatkan kemampuan literasi pelajar dan masyarakat sebagai upaya mencapai agenda Rotendao Cerdas.
1: Lebih lanjut, Polapani menjelaskan, lomba bertutur cerita rakyat juga digelar bersamaan dengan festival literasi dan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan literasi budaya serta turut menjaga kelestarian budaya di tingkat pelajar.
2: Yang kedua itu ada lomba bertutur itu untuk menumbuhkan minat dan budaya baca serta meningkatkan kualitas literasi dan siswa SDMI untuk mewujudkan agenda perubahan Rotendao Cerdas yang dicanangkan dalam visi misinya Bapak Bupati Rotendao.
1: Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini mulai dari pelajar hingga masyarakat umum berjumlah 750 orang. Dari Kabupaten Rotendao, Ion Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, informasi dari Kabupaten Rotendao menjadi akhir ya, merupakan informasi akhir dalam rangkaian Majalah Udara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Dan di saat ini informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Franky di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Kak Franky, silakan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 2 Mei 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng dan Tambolaka. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu, Raijua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Franky untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

Pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi menghadirkan majalah udara tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 kita tuntaskan. Ya, sekali lagi selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan yang lebih baik ya, membawa masa depan Indonesia juga menjadi lebih baik menuju Indonesia Emas ya 2045. Kita tuntaskan di pukul 8 kami hadirkan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.